Ma se sei in verità, dan perasaan yang telah kau curahkan pada aku terlalu singkat, terlalu pantas.